kwana e sokape ya bia na mudimu ese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na beno o wazontane olanga e bia ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka uke miso mongo besoka na besoka tomoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besongele tibu mbate bane besoka na besoka. Soy un sonando hombre.